zai remoi hun kan mang me kani a tuna kan langai thlak le turi mangai te mangai na ti ania vanal mangai ya sak ani elongai thang u.